Aku tuyuk ulak kiru. Tawar juami tabbalu automat utlok. Aku rai lepat ya tutin.

akutuyu uyak kebu tawag dami tabbalu automat udok akurai lepad dia dutin udok akutu siwad dia wak akin nami maritu akutu lepad dia yuk sekenet lu utilirebuk.